0: Mari, takal doa ngan doju o, waya. Bebe. Bebe. Bebe.
1: Bebe, Mari.
0: Bebe, ini kadipin ini lah. Kemarin ini. Oh,